0: uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesus ampi hiktasin. Ikit sart kasina. Humak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus siwa. Kaniwat antampiki jateja hakaspati. Hanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi, hinsatunga minutunaka, parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.